Mita 97.3 kuka kan zangon FM Rahama Radio ka saurari shirin shiri da tsokaci da fatan an ji dadin kasancewa da wannan shiri. Gidan Radio Rahama zai kawo muku shiri na musamman dangane da aikace-aikacen da dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar Wudul Honorable Ala Abdullahi Manaja. Shirin zai zo muku da misalan karfe 8 na daren wannan lana.